0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Mwengisete gichi latikweni ga Moçambique, jale jina ni 4 horas ni 55 minutos, yo sangula mtiru liri mlachi tsoka mishuye nyamuka, nyamuka mvulu 27 ka julho lembi 2026. A matéria hina nyamuka kutavela wanzeni ka shukatani tamigonzela mahungu ya ma 5 horas de trisano ni tsinza ka mtiru ya hina antena nacional. Loko mambela mahungu ya ma 5 itauya kutashila shtichini lumudrupin genyimbani, ima 5:30 tamnyika alongola ku gichil murimi 5:40 jitam gonzela mahungu ichindao 5:50 matimu ya siku 6 horas jornal da manhã kala kusuane ni 8:10 tikatia mahungu ichitswa 8:20 ita chayo change kala 8:54 la tanga keke tamtiru ya hina. Aka o hashlegi mwengi seti mpangalatuwa kwa Avelino Antoni kungata kiela ama gezu ya ungana. Kumalo kwa himishuvela wengi seti legi neni. Na himishuvela nakona viki legi neni gatiru. Gakutala hima tomu ni makatekwa. Himilosa hiu change gikucha kukupanda. Gimbiwa hei ma classic nova na Mr. Bawa, ama Hustler. Palo shelo na mbingi ngambelaga 2025.

0: Onzi ya rishni dash minutu kasi na manarongor kunya nyambane ritmo ingisi nyawane.
1: Inyumbani, ritmo.

Hupudega siki zimbaja omu gaya inyambane. Hambarike ni hupudega siki zimbaja ui bigia jota. Agumu embi wa omu gaya inyambane. Ka unga pa ji zimbaje juku ka siki zimba munga chenu muhidongi sari si zimba. Chejuba si joji. Ji zimbaje ji. Hidukolo sana cheju. Na yuketu simama. Simama kasi uengi sa rongro kukuku muhuno. Hikudungi sede kasi si zimba. Abanya rongo loku 180 bas hinaguni nga simbi sizimba haganera kasi kuga simbi sizimba sizimba kasi hina reselwa ku kuga mu embi watu hinga muramba kuga litsikula muhuno hirambidi kasi mu embi kuga litsikula muhuno kuba itangira nayo maburu ku aba ha kuramba ba embi umugaya enyombano kujera savi kara zandamera hitakara kapo kasi hibura kupeta kudzitiwa kujimbia karini kasi tumwao nyau embi Ikunyago ujira umuingisi, usima manjiki tendri yago, ungaluza maburi yae. Kukaji katijeji, hinga sibuhi, gasi enyago habura, gasi nyumu ingisi, inga muramba kukali tukula muhunu. Ngulendi gasi hadzega jumu eji nyagi zimba yae, kwa hitajipa. Kukulandara gasi, hinatabera abanya maburu, nyumu ingisi, hunayo apa.

0: Ejiga si zimba jamu embe hinga muramba kwa ita hingira na yu maburu kwa litogra muhuno kambari kinu embe kasi hiko na yu aba azidongi sedego kwa hingira maburu nye etu hinga si muze jeji kati hina kitu hoya hoya oba radio Mosambiki hitizi ya inyombani kupera kamu hina veta kamu kuziti kugali na lako hina kitu kugali na kumani
1: uji idwe ingisi wa radio inyombani lina langu kini raid mutamba njiwele kwa jamu tamba gambe distritu ya shangamu nyo distritu ya shangamu
0: ega si ngungwa ya mutamba hikunayo apa kubaita ingira na yu mabulu kugali tukura muhunu ngakane raba kugali na linya raid mutamba lina lagu nyamapasi o mwendurina nyawu embi o wawa ungungwa muli mutamba
1: ya lina lini ya ngungwa mutamba perike ni mutimonyo hanungu ziku juhunu shabatu wanyuwana pana raid mutamba nchangi zozi ya kala wakani kini raid mutamba
0: kugali na lagu nyamapasi kumani
1: lina nyamapasi kini Ricardo Arona
0: jipungwana yi nyawu embi jikubele di karini ngayi chamuseba lukana kakona jipungwana yi nyawu embi jikubele di karini
1: jipungwana yi nyawu embi njiperiku hivwana ngayiwa kinta Nyevo, kwa hana salani, kwa banyi hana salani, wapurusoro tanyo manana nyana, papa ngutu sababa anza pa nukembali pala. Kiduga papa nse nukembali pala, nukembali pala, kupeza ambe kupale, nukupeza jayi ngirini, uya ambe nukapeza nyo ambe salani. Aduwa ambe purusoro, nukapeza ambe kuhana, wapemu purusoro isha, ngutu sababa papa anza isha, wapewa nukembe sali pala. Pikata nyumutumonyo kwa anyo peku hana hindi, kudutsa kwa salani. Mashuku hivu kwa ambe na nukukola.
0: Kituweza kumuhibu za luguru magasi zinzir, sisi nyokar, uliga uta ohana salani.
1: Na dangi de peko gira tumwangu hebula nyibeza ku hebula peko hana sha
0: atakumana nokuhana sarani
1: atana nyana
0: lurali weza ku sarana handuranga nyaku jira spetabu uranga nyaku hebula urukuhana basi
1: ndiba nyahana basi na sipeko embeleya nyahana basi ri gara dzisa nyembelelo nyembeleyi peko hana ka mule yoni ka peka mu anti
0: kubali nyaku hani sarani jirugwera ka siju pumwana nyaku embi kala u vuha bunya u embeleyi
1: Nisa peka mkumoni peko ha u hana le sarani benta duka yani nyung artista mwenye pano ku big jealous nyana na nyana na hana na ikama ngoma mzumrombeni masinga haini ne kama mzavala muli bwe nanga hana kama ni big jealous hana u ngitapena ni ne nyamangiri ni peko embeleyi jani nanga zanyi embeleyi kama
0: Likatika si ungatika kuhana upera jago embaja kuzinzimu kasamane kasi nasi ukaradzera jinzima jago nyako peri
1: kajanga nyinyi karadzera ngizo peka mkupangi pekwe embele waronga tapa muzika bataka watu peku kirazi muzika mchadu za watu wangabu wangi rana pa rita embele zi muzika mchadu nigira antisha nika peku rana mwezi diskoteka nyongo nyataki sabatu bataka
0: kizunga embe kasi kukaji zima jago nyako peri jukuteri kangaloro omenro ulikade upimisa ulova hungora watepa
1: ya muzika ngonyo peye ngiriba nyikade kumu falsariko papa wangu unyuma na nyikade kupanyi kala kupanyi lora papa wangu baza nyuma zimindu shakini ema shanyongo studio nyembele Niliya madara wangu wangisi.
0: Jizi mbaja kwenye kupele, uduguliya madara anga kutsi.
1: Wangisi ya
0: Kizunga embe raka siku kakubela ndrani ya tumuwa kwenye uimbi. Vamwalo watu wale, hambari kini ziparzile. Aba zuwe embe kizo kupeta kasi udiga tumuka ukufanili. Hambari kitu vago embe kwa umwali tembo.
1: Na vangyungu zangu banye embe pana, diga uembele, unasongwa. Ya uembele kinyagi nginjungu zikende, ingidigi ni uembele. Ya usongwa ni stungini zama uembele, niti nyuulu kwa mnibu kumama malanga nya manjungu.
0: Tungungu ya mutamba, ngaye embe apa kasi kukasi zimba. Si zimba munu umanaka unu uemba.
1: Uemba kizimba ya marabenta.
0: Marabenta basu emba hako?
1: Ya marabenta.
0: Kizu, unga sipirika si kumesha simbisiru.
1: Marabenta, po yona kini wafana yuko nao, kini weta pasada kawo, hanamba kwa zaku hana, falepe unweta kina ni marabenta.
0: Kuka mwaka munu kamu unga bela ndrani ya tumu nyawu imbi?
1: Niperi kudushumili za setu kwa embelea, ntu ulingo kwa embelea.
0: Kizu, unga embelea kizu zizimba singani uko nasu, kuka dushumili za setu kara ulu?
1: Ngoni zoi tu zizimba.
0: Kasi zimba sisa tabu unasu, wako maneka kasi unukuparusha wenga?
1: Nisiviri inga hengenye wafana wangu.
0: Ngakane raba raid mutamba kugawu imbi wako kuye 2017 kara uru wakumaneka na ujimbia karini kukazinzira zakona
1: ya imbele mkumangu ujimbia kwadi prikini ngutangu zuduwa mwenye michado zichikoteka ndunguzu nyokuduwa mwenye sifisa michado jenani hongo nyekira shui mbura bataka watu prikini zimuse nyekira kwe nyoku emba zimuska zile zipwala kumunya hongunye wakala na marina wa ingisa mwenye kwa prikini emba muzika mwenye kimbeku ngilinya
0: kiduweza kusizimba sako singumaneka na sukodwa nguzu kuwa achirani hambari kinu kubatu
1: Asingu kwa duwa nguzi, vaa njenguzi wala nduwa kustudio, panyolo mba muzika yao.
0: Waku ulimanina linya ridu mutamba kukuhana nguzi kujuhunu, nga embela ulukuka kuemba, ungariri kukuka kuemba kakona, omwe nga kusimama rika kabunya kuhani.
1: Rii nga kusimama kufanyo hani, hantu kuemba preke, wecha hivaa njitu, mashiku kuhana yungi rasho nyumburi, ne kuemba, ne kuemba.
0: Kuweza kumuwanji, muli mutamba muemba wako.
1: Ya hivaa nji.
0: Zire idu nga manana mutamba.
1: Zire manana zire inya zinjenguzi.
0: Wako cheta za tawa tamana kukuriku kuhana
1: Kini nyanga kuhana
0: Kukuemba
1: Kukuemba kambi kini nyanga zungu ya kupero kuhana Kupero kuhana kuhana wakamu
0: chizuredi mutampa uganeru wa rachu ungaboha abwa kukue nyata mitzaki sagasi kuga sizimba nyeresago sizimba sisu uresago sizimba nyasipia o mwenru sizimba unga mbamia kahwani
1: sizimba nyasipia
0: kizu singani sizimba nyasipia ungarugu palushako
1: ungarugu weta sivili kama suwana kisingisere sagwa
0: ungarugu weta sumana ye kamui
1: ungarugu weta semana ye
0: kizu mwingi sagasi uomu kabunya kubete ku ingi sagasi sizimba munu ungarugu weta ago kuga sumana ye weza kiso sizimba simwe sinamanega kuna sikutanga zisa mwingis
1: Namana na stakisa wa tababa ato kuisi na kiraku musika kone preka siulu nga nani ya milayo.
0: Kizu, kujiebigi zimba kasi nani nga kwa ingisi kukaji katiji?
1: Namana nga ija kama daungu na papa.
0: Zinadzega aji zimba jeji nga kui papa. Hinga sibuwa yo nga zegi zimba jeji, hinaweta kasi upa nga nali tembu lagu baluwana. Nga hini nga nga melodia nga na shiru nga na parakole kitu kizimba jaku kukalisi.
1: Papa uomu haye, ipapayu wangu. Papa uomu haye, madali wangu. Papa uomu haye, ipapayo wangu.
2: Hai, hai, hai, hai. Ingaruguli garado mazaporu kukutu chubas. Anyembe kui madali jatsimigide. Wantu.

Mwengiswa Radhi Msambiki ilo sede wiyaniga mitomo kwa kitonga ya Radhi Msambiki ka selambu salitikula muhuno. Selambu nya muvulo vula sumana muhuno kulise msina hina ni 27 nya julio mwakanya 2026. Na nitemba nya ketu mwengiswa selambu sesa muhuno sinabana sikupo hela kuzinzia zirinya zadi. Udogolara kwa tukunya kubana mitomo ya Radhi Msambiki na ikupo hela aniyo yikumana kapo nya kubana urini makarelo yali nya yali. Matumeli ya tumuingi sika selambo sesa muhuno na kuninga kunu kujikati nyazi 14 horas mahungu matakuti nza antena nasional kukulandrela kanga yorovanzu na mana mihungu nja mahungu yale manugurapa kujikati nyazi 15 kudimia kitonga parati. Napeza kuninga magazine muingi si magazine singi kwa diko hinga dungsele kufika si higupo hisele magazine ya mana kubanga lanza kala jikati nyazi 15 ni 54 minutes. Nuni mana kumilongo loko, mana zinzimu, mana malit nyongana. Sifera sasa vusesu kubangaladzi mwingisi. Gaste nambu sesa muhuno na higupweta kuketo kulisimsine Radhi Msambiki. Naru uye ahatikide kukubiga sasa kubangaladzi ga ilo litikulili la muhuno. Wagumana ubangaladzi wa Albino Saida Melia kulina nyawa tumigeli wa Radhi Msambiki kusivela selambu nyasadi. Na uzitu kwa mitumi ya Radhi Msambiki obo wafukani ga gitenri nyago kupimu nya 102.2 MHz ga kipangili ya umuweni masinge nungu ima na kuo 89.9 kisiku mitumi ya tu ima na kuo 89.0 umudurur pani genyambani uskoza kuma na mitumi ya Radhi Msambiki mwenge kupimu nya 101.6 FM stereo simbara kifunya loru ima na kupimu nya 88.0 Radhi Msambiki ngu ima na gambe kutumi sa internet kabu nya www.rm.co.mz sembaro kutumisa aplikativo RGM Play e yo imanago Play Store mwenro App Store wo matsapo mwingisa kubweto ketu upatana ni yetu apo nyali Andro le nyali Kongoro li Andro nyadzingungwa li Andro kadiko hibota ketu ina kubangaladze kulisimsine kolu wagubana urni Radhi Msambiki unani ubangaladze ule ubotekdego uyani kamitumu kuyitonga ya Radhi Msambiki uyani kamitumu nyadzingungwa.

0: kitu ya zavalo minyambani yina kutaka kubahungu nyakubana kuromu kuziningedzele nyawafui abu nyalipulia na kuni kupaya pondro nyasirengu kuzungudu zimombe ndrali nyakulumikele madwali nyaku hambani hambani. Masipangu sa ndranga nyama dota nyakupilumilaye kujemja omga jipandrengu ya inyambani kista kusina kutuazi iso kabunyasi nyakutarangani siyana kuni kupweta kumvata kabunya kwadi matumeli nya ndranga yeyi mwendu gambi kukonza kuterepeta madangali yali matakuma na kuboha umga ndranga yeyi ndrani nyakusikonza kuninga kwadi uhingeli wavo nya kugeme milayo yana kuni kupasa zela uanzisi nya jipandrengu. Mwingisi aya ni mambe mahungu manatari hapa abu nyamitumu kujitonga ya Raji Msambiki kuni kuni kujikati nga skins hakuswela sima mwenye wingisi nya wali.
1: Epa Juma, ja uhungelede mwuchikiteru wako?
2: Saidi kani ngutsu kanyilala nyamba mwende yakupitele kudzi tsuna ah pali thonga nyali khongolo yeni nyakuthimisa mwendra
1: anene ngide kupimisa karati nyangawo nyipete nyisona ken esinyalo tugeze singuvindra kuchipiredza yaje khongolo kamukhulisini sine kuku ulara ndrani nyamwendra nyakuvikeledza tsuna upopodo kwalele lithonga holo utifikela kamadwali nyadzedzedza kana lisini lo
2: ah lisini madwali nyadzedzedza Mwidika kamu nyamba na tiva. Ambari nyahongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka sipareka uhongo shukwa tunu.
1: Risini kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu. Hakulala ndrani nya mwenda nya kufikeli zitsuna. Simbarika kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Haku zifikele uti watabu, watabu mwaga. Kama dwali ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wandrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivi kela jikati jatabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya kagiru. Nyapweta kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe.
1: Dada uti kwa tabu. Ndrani nyamwenda yako vikili tuna. WhatsApp mwaga udzulu mukere kama dwali nyadzedzedze meitumu nyamudahi yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria for the border
4: malaria for
3: yeah vamos todos nos proteger.

0: Mwingiswa wa Radio Msambiki Lucidi uyanga mahungu ku Gitonga mayenda kuni Silambo Salitsuda muhunu 27 nya julho mwaka nya 2026 vathu vana valuzili womi mwa gipandrengu rya inyambani ku mahungu nya dzimhangu dzimbili dzingagirega ndrani nya sumanenga pindra ndranga nya madota nya kupimirira ku jemjo mwa gipandrengu rya inyambani ngutai na kutwazisa sivangu sa iyo ndranga yeye kanga kupweta kuti kapinya kwa dimatumeru ku makuni simini simsta kusina kutumiswa avo nya iyo ndranga yeye gakuta kuna kulingendwa livandu makumina mwega mwawo nyangugirege nyamitumu ile yilinako ni mapaso omuga gipandrengu rya inyambani kunga kusima makasi kuoneka mapaso manakutade mahungu Gitonga makupeda mumanzani ga Albino Said ni Bernardo Salomão hakusveda wingisinyawadi. Vatu vana valuzili uome mga gipandrengu rya inyambani kumahungu nya dzimhangu dzimbili nya dzimova dzingagirega ndani nya sumanenga pindra. Dzimhangu edzi nyakupfarura vatu kumakuni kuvetana nya dzimova ni kitututu dzingagirega ga dzidistritu dza Govuru kumakuni Inyarimi. Gakuoneka kutumiswa ngudzi nya dzimova na iso singavanga dzimhangu dzedzi kumakuni kumbakodza kutsemakanya kapinya kwa dikitaratu. Matsangu mangapaluswa ku muningi nya mahungu wa ndranga nya mapoisa mga gipandrengu rya inyambani Adalet Ofumani maugana nukulisima likutoma kunya kubatu wala ndisa nungu meto nyama kimbelelu umunya staratu.
1: Ka district ya Govuru hakunga fawatu vararu ni district ya Nyarimi hakunga fantu mweyo.
0: Kukwase na kuni ugevenga Adere Tofumani gani kuyasumani inga pindra kwenye ngiliki garanzi nyaku songu nyamutu ka district ya Panda nyamai oyu anga songa kianana kuku iyo kibomba kurara magoko.
1: Ka district ya Panda kumana kita chungolo wasikatu mweyo wa vintu wa madembe ayo anga mane Echi halwa chirala makuwa kukambia dhirumide primu wako kuya teka chokara mwana na wema neka chilamba kambia eti imanikida chi teka dikoko achivinza ninga peka nsungu mwana na yu ayuanga maneka achiwa ikambia ditikidu prasibe jela manikida chiluza utume.
0: Maritu ya Adalet Ofumani wandranga nyama poyiso mga gipandrengu rya inyambani na kuganela sungutanu ku mihandro nya mitumu nyama poyisa inga girega ndani nya sumaninga pindra umuga gipandrengu rya inyambani. Nga ukulinga doli bandu makumina mwaka moyo nyakumbu nyamitumu nyama paso ako Service National Penitentiary umuga gipandrengu rya inyambani gakutangu na kusima kasi kumapaso maromo kapunya kutale. Matsangu mangapaluswa kadzimindu dzatsikula muhuno mudoropani ka inyambani maukalero kayo vomu omunya mapaso yomuga gipandrengu rya inyambani kupinda nyali gidi nyavathu vatakuvana kukotedwe tengu kurima kupatsani ngudzo kholu mapaso makuta manaku sikodza kuenelela li vandra makumi maviri nyavathu. Kumahungu nyasigara dzosese mitumu nyamapaso omuga gipandrengu rya inyambani kiyitangu ine kulandirisa machinga nyakutsarengani mayena kuni kupweta kutembeisa kubana kuromo kupungula tengu nyavathu kurima mampasoni. Mutangile mitumu nyamapaso omuga gipandrengu rya inyambani Augusto da Graça Jackson gani likukuye gamachinga yaya mambia kona kayu nyakusikodze ku vathu amanika vanahu khala pasoni nyamuli vatakuona kukira mitumu nyakuhambani hambani vafera kulipa miaka ile batakwana kutsaisidwe kubana vagirile sigoho nyakutsarangani. Ahuri mutangeli nyamitumu yili nako ni justisa itrabalyo muga gipandrengu rya inyambani warikuye ukulungeli nyamitumu ye yana sernapi yakuta yina kukirega kachikati mwenye bota kuhengehezwa sungutanu kustika metistako sina kutegela iyo mitumu yeye. Antonio Vaz warikuye watumegele wa sernapi weta kumanigavana kutuma kukiki kampu nya kusukozu kumanigaku na kulandiswa zifanelu nyavatu vali kulisinsine vataku vana ukotedwe umuga mapaso kumahungu nya sigoho nya kutsarangani. Mitumu nya ufuyi kuchamukia distritu ya Zavalo mga gipandrengu rya inyambani nguya dzalitsa kumahungu nya kubana vafuyi vana kudziningedzera apo nyatumuli nya kupaipondro nya serengu sesi nya dzimombe kwadiko kuchamukia distritu ile nya kukigele ngima ule nya zhunyu hikuru nawo kudziningedzera kuku umunya malanga nya kusikodze kuhungula vaya paya pondro sirengo mwendo kambe kuoneleda kapunya kuhanze sinya kutsarangani sakuta sina kuresa kubanaku sirengo simaneka kapo nyama khalelo yalinya yadi wapupi nyama gidma.

15 horas e 38 minutos. Coconut Rods, my everything, my moon, my sun, my everything. Mungisa kubane kanyo kusuma karateri mitu minyatu kujitonga ya naguni silambu sesa tigula muhunu. Etu wangu tsaka nguzu kubana radi msambiki na gubanga. Lati nguzu mzolu utaguna kubale gaya. Nguziti ketu kaskati nyanga yesi kulisa nisine. Uwamuna ukongo magongo na gaya. Mwani nyali tsikunya kupeli nyasumana nyatumo. Se futa singa Roma, migarari nga Roma, huru, hinatitemba nya ketua, utumilika punya wadi, ungu pago mbarke nungu Roma kwa kiba mbonu kwa kwa kuswele sima mnya atu mnya wadi kuru, nguziti ketua mvali nya kwa kutuma kuzishkala, kasikati nyanga isi, wana vangana vanda kongole kaya, vananga Roma, abunya mitumu ya wako kuswele ketu mitu, tumu aguna gimbi kapunya wadi, ubambika mitumu ya rati msambikisha uwe, uipago na iwombi disimbe, já tocou ferro. Yo bana yo mbidi simbe kulisina ku wote ke to kulisina sine uhongola gaya uya dagata ufala kuma na tsiba nya ku minru uyo to soma gasu tumo nunga uninga ku hengela kwako abunya ku dandresiti kula thula Mosambiki vatu nya vangi ukana lepo ni muchado yijimwe yo nya ukara dzingudzu vambe vangwana muchado kanga yimwe nya pipo yingudzu siya kuyelana kukuba na dzikuromo kidzo uongo wa moyo ni moyo mashahulu vatu wa kongolo kwa mana mana kubuda vana kulaya kimbikati vangu kanela pwani mwanatu upota kudzitu kuwe muchadu jimwe kinya ukaja pibuka kodu wa kuchada kuona kukuvanga na vachadide wa kuchada kuona kukuwe kukuba na utsakilitsi kulolo nyamba pera kukukedzisela umindu wa kona wanu sana tsuka songola si atandre gambeli kodu muchado bote kuna uromo kutia kapunya wadi nyaku udzitu kukuwe sikari giri wadi ina kamuna bana urini monya kutimisele nyaku midzele urini monyo nyasharaza nyaku sikodze kutembisa ku yifungu yili mongola kumya jigira kenu kuhambana kukufa kukupindruga mongola muya kikodze kujirandrisa wana lakidube egizimba kitepilu ku 1998 yakulumba lakidube adiemba nzimu mweyo ana kuganira sungatano kuyesa ngamujiregera wari kunyungudunduruka ka uyilitsi kunyinga fonera mama wangu nyimwe mbera kene mai nyako pata kuchada mamai awudzisa kukuye ina kulisini sine unani themba udziningira jikhati nyako muhebuli muthu akona pota uchada naye jahu ahaka kuye uye mburi linguzo purusi nyako pota chada naye kadu kadu miaka yidu kana yibindra angu fona nyalupya ayembe mamai kuye ah mama nyungu wata kuhambana. Ina kujinane kwe, it's not easy kawoye. Kasabe buga, no way fast kawoye. Mama jawaru kwenye nyungu embedi litsuguno. Weta kupele kukuzini nga jikati nyungu muhevuli mutu. Kolu wakulandra kukwana makalero nyakiviri. Wakulandra kukwana makalero nyakove. Usenge zero gimbi jikati kusivangu siguro mawabu nyamutu. Unatsuka hongo ya dzega ni nyaruhusu murasendrangani mwendo unatsuka uya dzegwa kunyaruhusu kholu sirusese nya kuchade kupindruka kasiyana nikuona kukumakhalela nya khove kasiyana nikuona makhalela nya dzapao unga kimbi ya utsaniseka ni dzapao dza kuborisani unalama tsatsavune marongo majinaru ni dzapao dza kuborisani sakusize yinani

Uta dlawala toto kune ke rosinya swa tsontsoma ku va inga tlhela hi amukela va yingiseti kambe hi zindza leswaku loko wa munwa humelela kambe ke ku tanenze ni ka timene tinge tingane hi ta vaka 23 hours na 30 minutes hi ta kuma ultimo jornal.